100,2 FM. Selamat pagi Sobat Bahana. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di pagi ini ya, di Jago Pagi Beres Bos. Ya, bersama sana di sini dari edisi siar kita hari Jumat 5 Juni 2026. Ya, pagi ini cuaca cukup cerah ya Sobat Bahana ya. Matahari udah mulai menampakkan dirinya dan di luar juga sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing ya. Ya, mau ke sekolah, mau kerja, atau ke tempat aktivitas yang biasa Sobat Bahana jalani ya. Ya, selamat pagi nih buat siswa-siswi Sumatera Barat yang hari ini melaksanakan ujian akhir, asesmen akhir ya. Ya, mudah-mudahan lancar buat semuanya, dan kamu juga mendapatkan nilai yang bagus tentunya, dan bisa menjadi yang terbaik tentunya ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana. Di pagi ini kita mau menginfokan info cuaca kita pada hari ini, hari Jumat ya Sobat Bahana ya, di hari ini. Dan ini dari BMKG Sumatera Barat, kondisi cuaca di sebagian wilayah Sumbar diprediksi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari. Nah, siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan di daerah Selok Selatan, sedangkan malam hingga dini hari umumnya berawan ya. BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini khusus untuk hari ini ya. Oke, ya selamat pagi buat Sobat-sobat semuanya. Tapi kalau untuk padang panjang ya kita siap-siap. Biasanya kalau sore hujan ya Sobat-sobat ya. Tapi siap-siap tetap waspada aja. Buat yang Sobat-sobat yang mau keluar rumah tetap berdoa, tetap optimis. Ya, berpikiran positif pagi ini supaya lancar untuk kegiatan pagi ini ya. Yang mau beraktivitas di kantor, di pasar, di sawah ataupun di perkebunannya di pagi ini ya. Semoga lancar buat semuanya. Ya, masih di persembahan lagu-lagu jago pagi kita Beres Bos ya. Ya, yang sedang berberes-beres ya. Mudah-mudahan beres ya Bos ya. Sampai tuntas ya. Kalau belum beres ya diangser-angser dulu. Ya, satu kita dari mancanegara Sobat Bahana, ada Annie Mary Perfect to Me ya. Mudah-mudahan kamu benar-benar perfect hari ini. Tapi kalau enggak perfect ya gimana lagi? Oke, okay, good morning everybody.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Hiraya Durenha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai persamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdul Miasau Setiap Menunjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 FM. Ya, buat sobat bahana, hari ini adalah hari pasar Padang Panjang ya. Yang mau ke pasar, yang mau berbelanja, yang mau bekerja ya. Kita ingatkan kembali untuk selalu berhati-hati untuk aksesoris yang dipakai, itu perhiasan ya sobat bahana ya. Pakaian jangan terlalu menyolok dan juga perhiasannya, dan juga hati-hati untuk bawaannya, dompetnya sobat bahana ya. Karena kita juga nggak tahu, kadang dengan gaya yang kita menarik perhatian ya, ini bisa juga mengundang seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Jadi buat sobat bahana, hati-hati ya, waspada juga. Dan juga yang mau mengendari kendaraan bermotor, diperiksa lagi situasi kendaraannya, mudah-mudahan lancar ya, aman buat situasi kendaraannya.

rem dan juga hal-hal lain. Dan jangan lupa untuk memakai helm buat pengendara motor di pagi ini. Ya, selamat pagi buat Sobat Buana semuanya. Masih diserangkan lagu-lagu di Jago Pagi Beres Bos ya. Yang masih berberes-beres ya, semoga udah makin jalan, makin banyak pekerjaan yang udah selesai ya. Oke, yang berberes-beres di rumah, nyuci ya, masak untuk menyiapkan sarapan pagi bersama keluarga, untuk keluarga tercinta, anak-anak ya, dan juga ya mungkin untuk jualan juga ya Sobat Buana ya. Ya, selamat pagi buat semuanya, semoga lancar.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya di obral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lajuk kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya ala ado teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkuk yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kotek. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepahalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo manjua pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ manjua aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
2: Good morning, Bahana listener. You still listening? Bahana.

0: capek lah. Ayah nanti lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah. Ayo, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah. Attention.
3: You are listening to Bahan FM now. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut

bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku wali kota Pangandaran yang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Bandar Panjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai anak yang soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?

100.2 Bon FM. Masih di sini di Jago Pagi Beres Bos ya, Sobat Bahana ya. Ya, apakah sudah beres atau masih banyak lagi aktivitasnya atau kerjaannya yang belum selesai ya, Sobat Bahana ya. Oh. Dari Hello Band barusan udah nganterin kita juga dari jam 8 lewat 40 menit di studio kita di saat ini ya, Sobat Bahana ya. Dan buat Sobat Bahana, move on ya, atau pergi untuk melupakan hal-hal yang tidak pantas diingat atau yang harus dilupakan tentunya ya. Ya, okay. Tapi kalau untuk kondisi jalan, kita boleh nggak boleh ngelupain ya Sobat Bahana, karena ini wajib dan kudu banget ya. Nah, ini kondisi lalu lintas Sumatera Barat secara umum terpantau lancar, namun ada perlu diwaspadai juga ya, potensi kepadatan lokal akibat sisa evakuasi kecelakaan truk di kawasan Jalan Talang, Kabupaten Solo. Nah, ini buat yang mau ke Solo ya, Sobat Bahana ya. Perhatikan juga beberapa informasi ini, ada titik rawan dan macet, antisipasi perlambatan di jalur rawan seperti kawasan Panorama 2, Kelok Tunggua. Pada rute Padang Solo, jalanan ini rawan macet akibat truk mogok atau insiden lalu lintas terutama jika turun hujan. Nah, ini operasi Patung Singgalang nih, Patung Singgalang ya Sobat Bahana 2026 ini akan mulai digelar serentak oleh seluruh jajaran Polda Sumbar pada 8 hingga 21 Juni 2026. Dan pastikan surat-surat kendaraan kita lengkap dan taati rambu-rambu lalu lintas. Lanjut lagi Sobat Bahana, layanan SIM keliling bagi kita yang berdomisili di Kota Padang atau wilayah Kabupaten Agam, layanan perpanjangan SIM keliling dan Polres setempat ya tetap beroperasi. Ya, kalau untuk di Kota Padang Panjang itu kayaknya ada di Pasar Padang Panjang ya. Oke Sobat Bahana, selamat pagi buat semuanya dan tetap optimis, tetap semangat dan tetap waspada ya dengan situasi dan perjalanan-perjalanan yang akan kita lakukan ya. Dan jangan lupa berdoa semoga kita selamat sampai tujuan ya. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di pagi ini di Jago Pagi Beres Bos. Insya Allah kita besok hadir lagi, mudah-mudahan sehat, masih diberi kesempatan untuk menghirup udara lagi ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita pamit dulu Sobat Bahana. Setelah ini jangan lewatkan, nanti ada Lambang Tapai ya bersama One On End nantinya. Oke, tetap stay tune di 100.2 Bahana FM Rancak Bana. Oke, sana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: udah ada monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.

0: Resikan dia gadang murah lama dana.
1: Good morning, Bahana Wisda.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentapai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Selamat basuh balik kita di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko Jumaat tanggal 5 Juni 2026. Jawan online di studio Bahan FM kini ko nan akan mendampingi di sana sampai pukul jam 2 balik siang di kosarak pandangnya ya. Sana nan kabar-gabung di acara nan ko nomor telepon biasa 0821-2270-8300 atau tinggalkan pesan singkat di WhatsApp Bahana ya. Nampaknya lah ada telepon dan akan bergabung senak pandangnya. Mudah-mudahan senak sedunia ala standby di episode radio je teleponnya masing-masing. Jangan lupa disiapkan judul lagu dengan benar. Okey, kita terima telepon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Gaul, selamat pagi.
1: Pagi banyak, Wak.
0: Bagaimana kabar Mama Gaul kini kok?
1: Alhamdulillah,
0: Wan. Alhamdulillah, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Apa lagu cuman?
0: Apa lagunya itu?
1: Hati nan cabiak selalu, Wan.
0: Apa?
1: Hati nan cabiak.
0: Hati nan cabiak?
1: Ya.
0: Hati nan cabiak. Siapa nama lagu kau? Feni juga.
1: Nah,
0: jadi kirim-kirim salamnya.
1: Salam pertama untuk Wan, semoga selalu Wan.
0: Oh, Kintani penyanyinya ya?
1: Tak tahu nama penyanyinya dong Wan.
0: Iya, okay lah, silakan.
1: Kirim-kirim salam. Salam untuk Barna semuanya. Untuk Mambo.
0: Jadi?
1: Oh, untuk besti-besti itu. Kajon, Meskimbang.
0: Yuk.
1: Mekan.
0: Jadi?
1: Oh, Senikan. Kasibang.
0: Iya.
1: Tadi kalau di mana?
0: Oke.
1: Ada menutup-menutup kawan-kawannya, manusia kawan-kawannya.
0: Jadi?
1: Ya, Mak Kambai kawan-kawannya, lagi lama. Kayak Uban, manusia. Madaku. Kerarisan.
0: Oke.
1: Nama Lili Nama Ari. Sarapik Papik Selawan.
0: Sarapik Papik. Ya, ditunggulah lagunya beko Hati Nan Cabiak tu.
1: Tunggu ya dulu. Langsung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak kan.
0: Demikian Ado Mama Gaul ya. Lagunya Hati Nan Cabiak di pagi ke sana penengah. Kita menunggu telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daunen. Selamat pagi menjelang siang. Semoga berkah di hari Jumat untuk keluarga Daunen.
0: Amin. Doa nan sama untuk Daus. Apa kabar di Batu Sangka kini ko?
2: Alhamdulillah, kalau Daus sehat awal afiat dan keadaan cuaca di Batu Sangka sangat mendukung cuaca yang kita buat dua dan keadaan lalu lintas aman amin terkendali.
0: Ah, mantap banget.
2: Dan terpantau dari CCTV jalan lintas dari Batu Sangka ke Omilin ramai lancar. Begitu sementara laporan dari BMKG.
0: Terima kasih. Kok dari BMKG laporan selalu lintas ya?
2: Lantak lagu Cina Ren.
0: Jadi apa tu?
2: Lagunya Walaupun Cinta Selarang.
0: Memang itu judulnya?
2: Iya, dari Fauzana.
0: Walaupun
2: Cinta Selarang. Saya tak masuk, kuliah diganti.
0: Sri Fayola yang menyanyi itu.
2: Sri Fayola, anak Fauzan, Lara.
0: Kan.
2: Oh. Ayo suka, suka lah, suka lah.
0: Hah?
2: Suka aja lah.
0: Nggak ada.
2: Nggak, apa yang suka aja yang Lari Dek Rindu dari Elsa Pitaloka.
0: Larui
2: Dek Rindu dari Elsa Pitaloka. Tuh, lu nado, tau cinta ke radio mana, Lero. Baru sekali itu, baru.
0: Oke, silakan kirim salam.
2: Salam pertama untuk teman-teman yang sedang menyiar di pagi menyiar siang. Semoga lancar aktivitasnya, lancar acara sampai selesai. Pastinya setiap daus mendengar Radio Bana sampai jam 2 lewat pasti daus kawani Radio Bana sama teman-teman.
0: Oh, mantap Bana. Terima kasih.
2: Ya sama-sama teman-teman. Sama salam juga untuk Saleha. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bana di Perpanjang. Semoga sehat selalu murah saki buat Bapak Ibu yang menyiar Radio Bana.
0: Terima kasih.
2: Ya sama-sama teman-teman. Sama salam juga untuk Saleha. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang. Semoga sehat selalu murah saki buat Bapak Ibu yang menyentuh Radio Bahana di Padang Panjang ya Danen.
0: Oke.
2: Salam untuk Putri Sukumbang di Baso. Semoga tetap sehat selalu murah saki buat Putri Sukumbang di Baso Bukit Tinggi. Masih di Bukit Tinggi di Sungai Kuah ada Mak Ambo di situ. Salam juga untuk Ardi di Jakarta. Sekeluarga sama juga kawan-kawannya semoga sehat keluarga di Padang. Salam juga untuk Pak D sama Bude. Salam juga untuk Aziza, ada Iha, ada TL, ada Rajo Menis Kumbang. Ada juga untuk Koto Tua di Penyalayan, ada Pita di Misiuran 7. Sama nikmat Padang Panjang, sama kesan apa di Padang Panjang ya Danen ya.
0: Jadi
2: salam juga untuk kabar gabung di belakang daus yaitu mungkin sebesar kemungkinan yaitu Dalfira dan Kampe mungkin kecilnya.
0: Okay.
2: Ya salam juga untuk Putri Sago ya. Ada juga kok anak motor Putra Arifan. Salam juga untuk Wan Mister. Salam juga untuk Ika di Ika ada tahu daus lima nagarinya. Ika pertama gabungan daus disalami salam balik untuk Ika terima kasih.
0: Salam Ika di Batu Puah.
2: Di Batu Puah. Salam.

0: Masuk ikaya sekeluarga. Salamnya di kumpi komen satu yang orang kah kita berdua di agak salah tempat satu lagi di radio yang selalu dah selindukan dan selalu dah banggakan yaitu Radio Bahana di Padang Panjang.
1: Okey, baik dah.
0: Lagunya rancak-rancak sana hati menangai dan bahkan pun radio pun berakhir jani ya berakhir ke Batu Sangka penangkapan sinyal radionya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama dah, Nen. Terima kasih lah masih ada masalah telepon paus yang kedua. Terima kasih diputar lagunya untuk Putri Sikumbang, daus turun dulu ya daunen ya. Daunen selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana
0: Radio Tanah Rancak mana?
1: Oke. Demikian ada di sana kita daus di Terminal Dobok Batu Sangka. Sanak penengah meminta lagunya Larui Dek Rindu den. Di belakang daus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Ika Tanjuang.
2: Ala selamat tuh.
1: Hei,
2: mantap, Maya.
1: Mantap.
2: Tapi ya, segala rasanya.
1: Ala duduk bola, katanya.
2: Iya, tancap gas.
1: Tancap gas, mantap. Iya, betul.
2: Iya, tolong lagu cek, Kak.
1: Lagu apa, Ika Kiniko?
2: Dari itu lah, dari Istanbul, Haru-Haru Sami.
1: Aruk-aruk camih ya, jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
2: Salamnya untuk akal si keluarga, maka selalu dikasih Allah yang terbaik.
1: Amin, doa dan sama.
2: Akhirat dan rezeki yang berkah melimpah ruah.
1: Amin.
2: Sehat selalu, semakin sukses dan tercapai apa yang diinginkan juga anaknya.
1: Amin.
2: Semakin sukses, amin. Itu bahannya sambilnya,
1: ya.
2: Mama. Dadah, salam satu. Ya lagi kasmara, moga cepat bersatu dan tercapailah apa yang diinginkan. Amin.
1: Amin.
2: Aku Babang Vila.
1: Okey.
2: Putra Serba, Mbak Langga, Kak Kasanova, Kak Rosa.
1: Ya.
2: Ani. Pokoknya yang kagak bambeko, Kak.
1: Jadi, aru-aru. Halo. Aru-aru camin ada David yang nyanyi di siko doa.
2: Siapa?
1: Ada di Malik Rayolanya.
2: Anda ganti ke Rayola Siki Koga,
1: apalah?
2: Yang sayang nangka duo yang berduet, ada tak?
1: Lai buen sayang Siki Koga ya?
2: Iya.
1: Jadi.
2: Iya kak.
1: Yo.
2: Katanya kakak.
1: Terima kasih lah Bapak.
2: Dan Mak Wil yang lagi menangkan bahana.
1: Oke.
2: Dari Pak Bana.
1: Siap.
2: Pasar Baru.
1: Di mana?
2: Di Pasar Baru. Ini lagi menangkan bahana itu sampai lagi. Itu sampai jam sabare.
1: Oh, gitu.
2: Mak-mak kan, Bang.
1: Oh, gitu.
2: Tanamannya, Mak. Temannya Daniar. Nikahnya Daliar.
1: Iya, iya.
2: Jadi kita.
1: Oke, banyak.
2: Pokoknya. Yang Allah maafol lah, lagi. Pokoknya yang kagak buang sadar lah, Kak. Sebesaran, Kak, terima kasih banyak ya, Kak.
1: Iya, Ika, ditunggu lagunya besok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Demikian Ika Tanjuang, sanak penengah ya. Alah hadir di udaru di pagi ko ya. Ika Tanjuang memegaul jodaus di Batu Sangka. Di belakangnya ada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Iyo.
3: Rampik babang saya lepas dua kecik si daus. Nenek merampik dah al.
1: Iya.
3: Kita lagu cenen.
1: Jadi.
3: Rintang pape. Salmon nenek.
1: Okey.
3: Salam tu nenek.
1: Yo.
3: Kamu pergi ke tengah sana.
1: Lah.
3: Saleha untuk si bos Ilfami Peri nenek.
1: Okey.
3: Opung Tanturi. Nak boleh kata tandan nenek.
1: Iya.
3: Putra Tanjuang dia ada alang kerengkang tu cik. Pesan-pesan nenek.
1: Jadi.
3: Putra Anye Yuncu Mak Kayu Mak Adang nenek.
1: Okey.
3: TL Mama Riri Raju Alam Kuala Limau Kacang nenek.
1: Yo.
3: Anak di Bali lah manda Moria Mak Dikamba. Doa dia ada alang sinan pihak kami. Leni nenek. Ya.
1: Okey.
3: Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putih Tanjung Simpang Apa.

0: di Dahlia ke di Pitalah ene.
1: Okey.
0: Kuncu di Kotulawe ene ne. Ada Nurul ene ne.
1: Jadi.
0: Untuknya si Mak Ambo ke Mama Pi Ancak ke di Kuala Launika gay ya. Di Bukui Kamis tu sedenyo ene.
1: Jadi.
0: Banyak ene ne.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, saya boleh ke sana ya, di belakang telepon ada, di belakang telepon, di belakang doa ada telepon cik lah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Naam.
0: Andi, Putri Tanjuan.
1: Iyo.
0: Orang.
1: Tidak, anak awak alamat suak lu awak.
0: Iya. Padik mana tuh?
1: Uban.
0: Iyo.
1: Tidak, beda lah, Uban.
0: Jadi.
1: Manumpang dulu, Putri Tanjuan, Jok. Ajo Al-Fadi. Alah lengkap dinya satu itu.
0: Iya, betul.
1: Alah gue, Uban. Alam cinta udah suku, Uban Barau.
0: Apa judulnya?
1: Tahalang cinta di suku.
0: Tahalang
1: cinta di suku.
0: Tahalang cinta
1: di suku.
0: Di suku.
1: Iya, Iban Baro.
0: Jadi Tahalang cinta di suku ya?
1: Iya.
0: Okey, berikut kita cari tempi di mana kalau katanya orang rumahnya ada di situ pula.
1: Tak tahu kita ni jual tapi dah gue memang di Selimau.
0: Oh, bakunya Selimau, di Selimau ya.
1: Iya.
0: Jadilah kalau begitu. Tahalang.
1: Iya,
0: tahalang cinta di suku. Waalaikumsalam. Iya, itulah tadi insyaallah kita di Pariaman Putri Tanjung sana pandangnya ya. Lagunya Tahalang Cinta di Suku. Onde sadiah mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Aja Munir si Kumbang di Pariaman balik ko ha. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bawa lagu ada wanen.
0: Jadi apa lagu Aja Munir tu?
2: Sasaran mau rak telo wanen.
0: Apa?
2: Sasaran mau rak telo.
0: Okey, jadi
2: Selamat datang semua tuan dan tuan tugas masyarakat. Warga Panjang Mungo pertama hari ini Allah Tuhan Allah. Alam pulau Putri Tanjuan tadi sempat apa.
0: Ya.
2: Ada pulau kita di Manggung. Mak hitam sekembang dari di sini Sariak Balang Kalai Baru.
0: Ya.
2: Dia jadi mak jarang kata tempat berat. Setelah 9 ada Ade Bude, ada PL di Kacang. Ada kiri, ada kita di Bicara Sujo Kota Lawe, ada Rek Boban, ada Putra Arifan,
0: ya.
2: Ada Ika Tanjuang,
0: okay.
2: Ada Pulau Putri Tanu di sini Batu Sangka, Berdaud,
0: ya.
2: Batu Sangka, ada buku kemas kawan.
0: Jadi
2: di belakang kawan banyak nak masuk, nama ni tak suka buat nama tu dua galak, tapi salam kepada dari mana pada mana batas kota, wanen. Terima kasih, wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana, ya.

0: Haji Munir, siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Uni Dahliar.
1: Pagi lu Walia.
0: Maaf
1: pengaruh cuaca di Penampajang.
0: Sementara kini terpantau cerah.
1: Tidak usah jalan lancar pemilihnya tu. Kalau pengaruh cuaca tu nuntur malam tadi.
0: Iyo.
1: Namanya tu nen awak ada buat penyapu nen.
0: Apa tu?
1: Oh, dapat.

0: Mesti Istanbul.
1: Judulnya?
0: Adia dan Muringkan.
1: Adia?
0: Dan Muringkan.
1: Dan pengang?
0: Adia dan Muringkan.
1: Den pengangan tadi tuh?
0: Adia den murinkan.
1: Oh, dimuhrimkan.
0: Yo, dimurinkan.
1: Oh.
0: Ah, dalam tadi untuk Ika.
1: Ya.
0: Untuk Mabaul tadi Daus.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Kumpang.
1: Jadi.
0: Untuk cerita jelang Lipur tadi di Pariaman.
1: Oke.
0: Okay. Cerita jelang Bali.
1: Iya.
0: Oh, Pak D, Bu D.
1: Mm-hmm.
0: Oh, Om Dek.
1: Iya.
0: Oh, Putri Bunsu, Putri Luar Biasa, Putri Sago.
1: Jadi?
0: Tidak PNN.
1: Baik.
0: Nah, itu tuh lainnya.
1: Mm-hmm, jadi kalau begitu.
0: Dapi Sambul Adik dan Murinkan.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu tuh lainnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancar.
1: Lancar, Bahan.

Ya, sana penengah, alah aduh bagabuang di pagi ku mama gaul, daus, daal, putri Tanjung, munir si kumbang, dudah liar, sana penengah. Cito, tunggu penelpon surang lain kalau aduh.

0: Ya, kita terima telepon Cilai Senak Penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Onen.
0: Yo, di siapa Onen kini ko?
1: Rosa, Onen.
0: Oh, ini Rosa.
1: Iya.
0: Iya, Pak Akaba.
1: Lai sehat.
0: Lai sehat, alhamdulillah.
1: Alah sarapan, Bang Ko.
0: Alah.
1: Alah.
0: Lagunya,
1: Onen.
0: Lagunya apa tuh?
1: Dari Pam.
0: Judul?
1: Baliklah Karantau.
0: Baliklah Karantau.
1: Ada wal?
0: Sebentar sedang loading.
1: Ini duitnya dong.
0: Lagu baru kok?
1: Enggak, lagu lama.
0: Baliklah Karantau.
1: Baliklah Karantau. Apa balik Karantau?
0: Alun ado judul lagu Baliak Karantau namun jenis yang ado Baliaklah Katapian yang adonya.
1: Ah tu berapalah tukar salah ni.
0: Cuba
1: dari cerita lokasi lah.
0: Judul
1: Cinta Dadapik Bersatu.
0: Cinta
1: Dadapik Bersatu.
0: Indah atau tak?
1: Indah.
0: Indah. Cinta Indah Dapik.
1: Ada
0: lah. Tidak lah, ada lagu yang ada pakai judul Cinta Indak Dapik Ulang yang adanya.
1: Dapik Ulang.
0: Nah, cuba cek judulnya dulu. Nyo tidak boleh salah tak atau tidak gitu kan?
1: Nyo beda lo kalau warnanya.
0: Ya.
1: Tak dorong macam mana?
0: Tak dorong.
1: Ya dari Ipang.
0: Tak dorong.
1: Ada.
0: Okey, terdorong dari Ipang ya.
1: Dari Ipang.
0: Okey, lain. Siap.
1: Salam-salam tuan Nenek. Jadi,
0: terima kasih.
1: Untuk Bapak Altali, untuk Ika, Nidalia, Kasanova, DPG. Salam untuk Ayah Kandung, ada Pak D, ada Bude. Salam kompak tuan Nenek.
0: Baik ya.
1: Makasih banyak,
0: Nek. Ya, sama-sama, Rosa. Ditunggu lagunya, Beko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak, Nek. Banyak, Nek.
0: Oke.

Baiklah kalau begitu, senang penengah. Kita tutup dulu saluran telepon. Kita akan dengarkan lagu-lagu rancak tentunya dulu ya. Ada 7 lagu yang akan kita dengarkan buat Turik. Lagu nan pertama akan kita dengarkan adalah lagu permintaan dari Mama Gaul ya. Hati nan cabia ya, dinyanyikan di Kintani ya. Untuk dun sanak sadanyo nan kama minta lagu balik melalui telepon, silakan telepon sesudah lagu-lagu je pasan-pasan kita dengarkan bersama di season pertama ya. Ditunggu beko ya. Dan yang kamu kirim WhatsApp atau pesan singkat langsung ke WA. Kita dengarkan lagu-lagu rancak kini kau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Palembang ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik.

0: Antik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik itulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.

wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: 101,2 Bana FM Rancak Bana, kita lanjutkan sana, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Mbak Ako, kok tidak keluar suaranya. Halo. Tak putih malahan. Ya, senang penanganan kebagabung di acaraan ko di nomor telepon 0821-2270-8300. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo, TL.
1: Sinyal mana?
0: Bahas sinyal di kacang TL. Halo.
1: Sinyal Pak Ayah si kawan. Lagu Jawan.
0: Apa lagu TL tuh?
1: Oh, Kaparinyoan.
0: Kaparinyoan. Jadi ya, kirim salamnya.
1: Salam untuk Wan, murah sakit selalu ya Wan.
0: Amin, doa dan samu untuk TL.
1: Itu Nala masuk tadi, Naka masuk Beko, Aldi, Raju Alam jadi adiknya.
0: Jadi?
1: Aldi juga kan kawannya, Mama Gaul,
0: okay.
1: Mak Ambo, Wita di Manggung, Rosa,
0: yeah.
1: Daal, Mak Datu.
0: Jadi?
1: Bang Pinai.
0: Oke.
1: Okay. Haji Munir. Bungku kemas lah, sadol ya, Wan.
0: Bungku kemas lah, ya. Jadi, ditunggu lagunya BKTL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Demikian penampilannya ADTL di Kacang Kabupaten Solo ya, meminta lagu Kaparinyo.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Di mana Nenek Nadine? Gue di Muaro Paneh kalau enggak salah ya.
2: Iya, di Muaro Paneh.
0: Undi, Jawa. Orang Solo rupanya. Apa kabar di Muaro Paneh Nenek Nadine gitu tuh?
2: Aman.
0: Aman ya. Oke.
2: Okay. Yes. Cuaca di Padang Panjang.
0: Padang Panjang cukup cerah sementara kini kok gitu.
2: Itu galok-galok manja.
0: Oh, galau-galau manja di Solo gini ya.
2: Iya.
0: Itu enggak bisa menjamu atuh, Nek?
2: Enggak bisa, Nenek, menjamu kerupuk dah.
0: Ande, enggak bisa menjamu kerupuk di dede bakal ya. Ah, mudah-mudahan sontal le tabik matahari itu.
2: Doain lah ya, Nenek.
0: Jadi, ya. Apa lagu?
2: Makanan nanya, apa? Makanan.
0: Oh, makanannya lah istirahat.
2: Oh, itu. Salam-salam yo untuk kawan-kawan Bahana tadinya.
0: Iya.
2: Iya. Rapi lah. Terutama sekali untuk Nen.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Salam juga Nen.
0: Apa lagu Nenek Nadine kok?
2: Cabai di dalam lah.
0: Cabai di dalam ah, jadi beko kita putarkan ya. Ya. Kirim-kirimlah salamnya dulu.
2: Iyalah,
0: salam-salamnya dibungkus
2: rapi
0: je lah sadanya,
2: Nen.
0: Oh, dibungkus rapi saja ya. Jadi.
2: Nah.
0: Okey.
2: Doa-doaan cuaca kecerah, Nen.
0: Jadi, Nenek Nadine.
2: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM. Oh, terputih Nenek Nadine sanak pandangan ya. Di Muaro Paneh, Kabupaten Solo ya. Baru bagabuang meminta lagu cabiak di dalam ya.

0: Ya, sebelum Nenek Nadine tadi ada pesan singkat yang masuk di WhatsApp, ada telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nenek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putri Sago, kak ya?
1: Iya, Nenek. Bakal terangnya di HP, Nenek.
0: Hah?
1: Tak terangnya di HP, do.
0: Bakal tak terangnya di HP, jamaah, jawabu dengan kini, kak?
1: Di radio.
0: Oh, di radio, oke.
1: Nah, biasanya kan di malam mau dulu, malam mau ngomongin.
0: Bapak.
1: Kalau malam kan namanya ikar dong, masuknya nggak pernah malam dong.
0: Oh gitu, aduh gangguan teh.
1: Biasanya kan terang ada HP gitu.
0: Iya. Oh, mungkin ada sekitar ada gangguan teknis mungkin ya. Mungkin
1: sih. Iya, ngomongin.
0: Bakal di sungai yang gini tuh?
1: Galau-galau merindu
0: kok karena galau-galau merindu kalau di Batu Sangkaya.
1: Iya, Nenek.
0: Sabar tak dari Solo galau-galau sayang katanya.
1: Galau-galau sayang, kalau pernah menjang Mbak, mana?
0: Apa namanya? Galau-galau ala namanya kini kok ya.
1: Galau-galau apa namanya Nenek?
0: Galau-galau lama mungkin ya.
1: Lagu gimana, Nenek?
0: Jadi apa lagunya tuh?
1: Lagunya dari siapa lo nonen? Dari Rayola lo nonen.
0: Judulnya tuh?
1: Lagunya Siku Cape Siku Tabang nonen.
0: Siku Cape?
1: Siku Tabang.
0: Siku Cape. Enggak tuh judul lagu Siku Cape doa tuh?
1: Apa tuh nonen?
0: Dari siapa? Rayola.
1: Enggak penyanyi enggak tahu loh anak.
0: Tapi judul lagu si kue yang pakai kata-kata si kue cape itu enggak ada dah. Ayam dan lape mungkin.
1: Ayam dan lape itu
0: anak. Itu ayam dan lape itu judulnya tuh yang yang ada kata-kata itu dalam lagunya.
1: Dari Rayola.
0: Apa tuh?
1: Ayam aduh di situ anak.
0: Rayola.
1: Yang enggak baru sih kan, Nonan.

0: Rayola udah salah orang. Sampai jatuh ke dikana.
1: Apa yang mana?
0: Sampai jatuh ke dikana.
1: Oh, sampai jatuh ke dikana.
0: Udah
1: salah orang tu jelah mana?
0: Jadi kirim-kirim lah salamnya.
1: Salamin dengan mana? Semoga saya selalu semoga panjang umur mudah rezekinya lancar rezekinya mana?
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk lihat doa magaul.
0: Okay.
1: Untuk Pak Dibudin, untuk PA, untuk Mambo, untuk Bang PL, untuk Rosa Rangga, dan Sohid Saroman, untuk Pak Fini Samoni, untuk seluruh apa sih lawan nenek, salam madun sana seluruh pendengar radio bahna kampak sekali
0: nenek.
1: Baik, istimewa yang tuan nenek ya wan nenek sepuluh kayu nenek.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Terima kasih wan nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahna FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana. Ya, sambil menunggu telepon kita bacakan beli WA aku ya, pasan yang masuk di WA. Iku dari siapa ko? Namih di Tabu Barai ya. Apa katanya kak minta lagu Cik Kudu Palajang Buki dari Namih Setampang Bani ya, Tabu Barai ya. Kartu pertama pacah talu apa iko katanya. Ayo, Namih ya di Tabu Barai ya. Kemudian ada 20 pasan dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Wanonen katanya. Lamang Tapaiwan tolong diputarkan lagunya Minang Orkestra Sayang Tak Sudah gitu ya judulnya ya. Salamnya untuk semua pendengar setia Lamang Tapai. Salam sehat selalu, salam sejahtera katanya. Dari Putra Medan Boda dan minta lagu Minang Orkestra ya. Judulnya Sayang Tak Sudah.

Sayang tak sudah lagunya ya dari Putra Medan Boda yang pakai musik orkestra. Yang ada mau ulang sayangnya bakar tuh. Ada ulang tuh sayang tuh lihat Putra Medan Boda ya. Biko ya. Jadi sayang tak sudah mohon sekali lagunya indah nampak. Yang muncul hanya sayang tak sudah. Mau ulang sayang gitu ya. Mudah-mudahan berkenan di hati ya Putra Medan Boda.

Dari nomor teleponnya berapa? 9166 di tengahnya ya. Assalamualaikum 109 katanya. Minta lagu Cie Bajari Mangkoka Makan. Assalam untuk sadunya penggemar bahana di mana saja berada. Mau kasih banyak wan katanya. Ya, siapa pun itu ya. Jadi, namanya saya enggak disabuin di siko ya. Enggak nampak namanya. Minta lagu Bajari Mangko Kamakan dia sadia jadi lagunya mahal. Ya untuk rencana dan kabar-kabar di acara nanko silakan di 0821 2270 8300.

Biasanya pendengar untuk season kedua kayaknya slot lagu kita ala cukui ya. Kita langsung dengarkan lagu dan pertama permintaan dari TL sana pendengar. Ya untuk di sana pendengar di Mas Haji Barado, tetaplah di 103,2 Bana FM Rancabana. Kita bergamai kini kok ya. Aduh kaparinya.

0: Deh, kami lo ulang baru eh. Apo kakadena dibawa saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Hatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Duldha mengajarkan kepada kita tentang kekilasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mendepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas semua pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdil Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, cepatlah ke pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta.

melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara.
1: Kamu Kak Sylvia, aku minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
0: Oh, nantut lo. Si hari dia dari jam berapa?
1: Iya, jam 9 pagi.
0: Oh, adil lah. Tenang aja deh.
2: Oke, okay, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, halo kursi aku.
0: Woi, ada yang ngeraju ah, pingin.
5: Ikut sampe main di kemar.
0: Kamu gak dua aja, nenek tuh makin satu ya lunyuk kayak yang dan lumba nana.
5: Bisa beli angka ya.
0: Woi bruy, gue baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gue kamaju yang salah muka.
0: Dari Jakarta, nih yang ngebasi,
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Rupai apa tuh? Apa nananya Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.

0: Ya, sudah pendengar, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat siang. Yo, Putra Tebet ke ya?
1: Ya,
0: Nen. Okey, apa khabar Putra Tebet kini ko?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Jadi, apa lagu Putra Tebet kini ko?
1: Oh, apa lah, Nen? Oh, dari Galeman, Nen.
0: Judulnya?
1: Tangih di Rantau, Nen.
0: Tangih di Rantau.
1: Ya, Nen.
0: Coba kita cari lihat dulu ya. Tangih di Rantau. Zalmon yang lagu itu?
1: Iya, Nen.
0: Tangi di Rantau, Zalmon. Tangi di Rantau, aduh, dua, tiga lagunya. Tidak ada satu pun Zalmon yang nyanyi baka itu.
1: Siapa ada, Nen?
0: Tangi di Rantau, gue nama lagu Satria Mahesa, Indah Dewi, Kiki Giovanni, kemudian Riko.
1: Yang pertama
0: ya.
1: Jadi Anen.
0: Jadi silakan kirim salam.
1: Salam untuk Anen.
0: Yo, terima kasih.
1: Datang Juang, untuk Aal, BTL, untuk Maitam.
0: Bulik standar nanti. Bulik standar nanti. Jadi
1: spesial untuk Anen lah.
0: Okey, terima kasih spesialnya.
1: Assalamualaikum Anen.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Anen.
0: Ya, demikian Putra Tebet Sanak Perangnya. Lagunya Tangi di Rantau. Kita bacakan pasan dulu dari siapa kok? Oh, Nita di Pincuran 7 Kota Laweh. Apa isi pasannya? Assalamualaikum wanonen lamang tape selamat pagi ku Nita Nio minta lagu judulnya Sasalan Maurak Selo ya. Salam untuk Uni Saleha, Wan Onen, Ami, Samo Kenan. Semoga sehat selalu di rantau orang. Dan lupa pula kawan-kawan sekasa dunia dan mandanga radio Bahana di mana saja beradu. Salam spesialnya Nurul, Samo Nilinar, nan di Lapau. Salam di Lapau kini ko. Terima kasih ya. Wassalamualaikum dari Nita di Pincuran 7. Nita di Pincuran 7, lagu Sasalan Maurak Selo tadi ala diputar di sesi pertama ya. Bakal tu. Capek dia tukar ya, dikabarkan saja baik itu melalui telepon atau melalui pesan di WhatsApp.

Kemudian ada pula siapa kau? Aku namanya Irzar ya, Irzar ya, dari Ngalau ya. Katanya, assalamualaikum nonen, iku Irzar di Ngalau ya. Minta lagu Cik Wan dari siapa gua? Oh, judulnya Dari Hati Tabuk ke Jantung. Aduh Wan, kalau tidak ada pilihan saja Wan. Salam untuk Wan sadenyonyo, wak pendatang baru. Dua kali bagabuang bana rancak bana katanya. Judul lagunya Dari Hati Tabuk ke Jantung. Cuba kita cek dulu ya. Baru sekali ko membaca judul lagunya wananin ko lagunya. Ya nak ada lagunya bakal tu. Dicarikan saja ya. Okey, berikut kita putarkan lagu Cik ya untuk Edzar ya.

0: Cinta lagu cewek nenek.
1: Jadi dari siapa kok?
0: Tak cinta pinangan orang lah nenek.
1: Tak cinta punya, tak cinta pinangan orang ya.
0: Iya nenek.
1: Siapa nama telepon kok?
0: Dengan Winda di Panyalayan nenek.
1: Winda di Panyalayan. Tak cinta.
0: Pinangan orang.
1: Pinangan.
0: Lai mana nak?
1: Alun mencukupnya ya, nak tu bentuknya dah bakar tu.
0: Ginyang bana aja lah.
1: Ginyang bana, ginyang ya? Okey, baik. Biku diputarkan lagunya.
0: Yo mana nak?
1: Mau kirim salam.
0: Salamnya untuk pandangan bahana, salah serunya mana nak?
1: Jalawanen,
0: terima
1: kasih banyak. Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bahana.

0: Kita terima telefon Cik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat siang di siapa wanunin.

0: Oke, ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anonen.
0: Oke, ya. Oh, Kasanova ya, sehat bana.
1: Ya, alhamdulillah sehat Anonen. Anonen jadi Anonen
0: ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat.
1: Lagu les Anonen. Kalau kejumai lo orang Anonen.
0: Iyo, sebentar lah kejumai ah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu je. Bondo-pondo lah mana?
0: Bahunduh Pondoh ya?
1: Ya.
0: Coba dicelit dulu ya. Bahunduh Pondoh. Silakan kirim salam.
1: Pantauan satu guys, saya selalu banyak umur merasa gigi yang berkah hewan anak.
0: Amin, terima kasih.
1: Selalu besar banyak M di mana pemberat doa saya selalu.
0: Okey.
1: Untuk Odi, saya cakap ni siapa tahu?
0: Winda, ditanya layan Winda.
1: Baik, dalam kenal memanai lalu situ tu.
0: Okey, ya.
1: Anjay lah masuk anak.
0: Alun lah.
1: Lalu anjay kau.
0: Lalu ni bantu ni kau nak.
1: Nyo menyelam malam Wanjai. Kalau ko kata saya lah kalau dah. Siang lah Wanjai malam.
0: Ah bantuannya.
1: Ya. Ya selalu untuk Wanjai mana.
0: Okey.
1: Tanjung Tepegara.
0: Yo.
1: Pak Denai. Ya. Orang Bali sedolah ke mana nah PL.
0: Okey.
1: Nyatar. Ayah segala ayah ya kandung ayah. Dia punya sepumbang itu.
0: Ya.
1: Sekerja, mambo. Mana? Cencak, di Pelala, di Kadai.
0: Ya.
1: Satu alim itu mana, Nen?
0: Satu alamnya ya, ada pesalamnya.
1: Bana FM di mana pun berada.
0: Oke.
1: Okay. Mak ya, bapak yang sama ngalih, jadi berkah, mana, Nen?
0: Ya.
1: Sudah ada segi banyak melimpah, mana, Nen?
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Ya demikian Adu Kasanova sanak pendengar ya. Lagunya Bondo Pondo ya, kita dengarkan sama-sama.

Ya, dan senapan tengah waktu salat Jumat untuk hari kini ko adalah pukul 2 bale lebih 8 bale mini ya. Jadi tak baa kini-kini dipersiapkan diri lah ya, untuk apa-apa udah-udah mama-mama adik-adik. Dan kapai semenyume jam 8 jam 2 bale lebih 8 bale mini.

Bella senang padanya deh keterbatasan waktu gitu ya. Kita langsung putar lagu saja kini kok. Dan saya sudah lagu-lagu diputar. Anda lupa warna mengucapkan terima kasih untuk nanlah bergabung dari Nanko. Insyaallah besok kita dapat besok balik di Lamang Tapai tentunya. Selamat berhari Jumat untuk apa-apa. Udah-udah mamak-mamak, angku-angku jangan lupa sembahyang Jumat hari kini kok. Pukul 2:08 waktu sembahyang Jumat kita hari kini kok ya. Kita dengarkan lagu nan pertama dulu. Nan baju dulu tangi di rantau.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran, Kota Padang Panjang.

Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: The first choice, information and music.

0: capek, capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Iya ya, helm ipit mah ya.
0: Eh, ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kamu tidak
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dia gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain

0: itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

0: dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.
1: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ.
0: Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: وخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: والآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

0: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Laisa 'alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra

0: Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: تؤمنون لعلكم تفلحون.
1: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu, sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Attention! You are listening to Honey Fan now. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

100,2 FM. Selamat siang Sobat Bahana. Kita jumpai di siang ini ya, dari jam 12 sampai jam 15 nanti ya. Tapi kalau untuk ngedumel dari jam 13 sampai jam 14, 1 jam saja ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat siang buat semuanya. Dan kembali lagi ada Sandra yang nemenin Sobat Bahana di sini ya, di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita. Ya, di hari Jumat Sobat Bahana ke pasar. Ya, pasti ada pengen membeli menu masakan di hari ini ya. Nah, mungkin udah bosan juga dengan olahan-olahan daging ya Sobat Bahana ya. Gak ada salahnya Sobat Bahana bikin menu lain. Ya, bisa jadi Sobat Bahana mau bikin sambal lado ya, telur pakai telur dadar. Ya, terus juga telur mata sapi juga boleh. Telur, iya, sambal lado tomat ya, sambal lado ikan teri boleh ya Sobat Bahana ya. Atau mau bikin urap atau alisnya anyang. Iya, anyang kaliki. Anyang daun pepaya ya Sobat Bahana ya. Urap daun pepaya boleh, daun singkong juga bisa, atau toge ya Sobat Bahana, atau daun singkong ya Sobat Bahana, bisa diolah juga menjadi olahan urapan atau anyang. Atau sayuran sawi juga bisa ya Sobat Bahana, sawi putih, sawi hijau boleh, enak juga kok. Ditambah juga dengan pario, pitulo ya Sobat Bahana ya, bisa juga semuanya diolah dengan sebaik mungkin tentunya ya. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya. Siang jelang sore ya. Dan di sore ini selain bikin sambal lado ya, boleh juga gorengan telur sama ikan kering ya Sobat Bahana ya. Atau ikan sape, boleh ikan sape kering, boleh campur tahu, tempe, dikasih

0: petai atau jengkol ya, sobat buahan, enak banget ini buat sobat buahan yang suka jengkol ya. Ya itu pilihan menu-menunya ya sobat buahan ya. Terus juga bikin tahu tempe, kasih ikan kering juga bisa ya sobat buahan ya, dikasih jengkol atau petai lagi juga nggak masalah, apapun olahannya yang penting sobat buahan suka ya. Terus juga mulai ikan laut ya sobat buahan juga nggak masalah, ada bikin bisa bikin sarden ya sobat buahan ya. Terus bisa juga sarden dicampur kentang boleh ya sobat buahan ya. Oke. Atau tahu juga boleh, atau ikan laut, ikan tongkol juga bisa ya sobat buahan, atau ikan bolo-bolo sarai, ikan yang kecil-kecil ya, ikan tongkol kecil, iya bisa juga ya sobat buahan ya. Oke, selamat sore buat semuanya, siang jelang sore kita ya, masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu ngedumel kita. Nah, kalau untuk sayurnya, kalau untuk bikin sambalado enak yang rebus-rebus aja ya sobat buahan, atau dikukus ya, atau dilalap saja seperti timun, rimbang ya, daun singkong rebus ya, ada juga Japan labu siam ya sobat buahan ya, ada terung juga direbus bisa ya, wortel juga bisa direbus, dikukus juga boleh, terserah mau sobat buahan pengen yang mana gitu ya. Oke, ya itu bisa untuk direbus ya daun-daunnya sobat buahan ya. Oke, ya sama sore buat sobat buahan, kita lanjut lagi ya, masih diserangkan lagu-lagu ngedumel kita, ada dari Maggie Z ya, kita punya Maya. Ini spesial nih buat atas nama Maya di siang ini ya. Oke.
1: Di mana kau berada?
0: Iya, selamat siang nih buat Ame Gaul yang juga suka sekali sama lagu ngedumel ya. Selamat siang juga buat Uni Gadi Palala. Ya, semoga cucunya semakin hari semakin lebih baik ya Uni ya. Ya, semangat buat si Dedek Kenzo juga ya. Semoga baik-baik saja deh ya.

Iya, selamat siang buat Mama Gaul ya, yang suka sekali sama Santa Hoki ada setangkai bunga padi. Iya, ini poin-poin, ini list-list lagu kita di siang ini ya Mama ya, harap maklum aja. Oke, semoga senang dengan lagu ini ya. Dan juga buat sempat bareng yang masih bareng kita tentunya, yang selalu setia. Salam juga buat Icin, buat TL ya. Selamat siang buat semuanya.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai ke sisi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Slaeng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdil Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 Bon FM. Ya, selamat siang juga buat Icin ya, pengen dengar apa tadi Cin, rembulan bersinar lagi. Iya, rembulannya enggak mau hadir di siang ini ya, Cin ya. Ya, kita cobain nanti putarin ada dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi ya. Ya, selamat siang jelang sore buat Sobat Bahana di hari ini ya. Ya, spesial buat Icin nih yang suka sekali sama lagu-lagu ngedumel kita juga.

Oke, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di siang ini ya. Selamat siang buat semuanya, jumpa lagi esok hari tentunya di frekuensi yang sama tentunya ya. Ya, Sobat Bahana, sebuah persembahan dari berduet ini, Imam S. Haripim sama Ana. Iya, iya, kau yang selalu di hati kalau nggak salah ya. Ya, selamat siang buat semuanya, Sobat Bahana. Kita pamit dulu di ajang ini tentunya ya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Bit, capek lah. Ayah lancarlah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Bit, ma ya.
0: Nggak usah selalu pakai helm. Capek lah. Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, ma. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sabenyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
1: Tantu se ala, itu dalam kamar ambo panuah sabenyo tuh.
0: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di mah kotek.
1: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, itu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Tentu saja, saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu.

0: sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
1: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
2: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
3: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M1I nomor 28 Pasar Padang Panjang.
3: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas Jalan M. Sapi nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: こんにちは、お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
4: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Buana FM. Ya, Sobat Buana, selamat sore buat semuanya. Kita hadir di list hariku kita sore ini ya, dari jam 15 sampai jam 16 di sore nanti. Ini season yang kedua ya Sobat Buana ya. Ya, karena informasinya nggak banyak ya, kita ambil di season kedua aja memberikan informasinya ya. Oke, informasi perdana, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 5 Juni adalah hari ke-156 atau hari ke-157 dalam tahun Kabisat dalam kalender Georgian ya. Oke, nah ini di tahun 1942 tenggelamnya kapal induk Jepang Akagi, 1962 Bank BPD Bali resmi didirikan, 1967 perang 6 hari pecah antara Israel dan bangsa Arab khususnya Mesir. 1968 Senator Robert Kennedy ditembak di Hotel Ambassador Los Angeles. 1975 Terusan Swiss dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. 1981 AIDS diakui untuk pertama kalinya. 2009 malam penganugerahan Miss Indonesia 2009 bertempat di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center Senayan ya. Di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Karenina Suni Halim keluar sebagai pemenangnya. Di tahun 2015, pembukaan Pesta Olahraga Asia Tenggara 2015 bertepatan di Stadion Nasional Singapura. 2016, Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadan 1436 Hijriah sama dengan 6 Juni 2016. 2025 pertandingan Indonesia melawan Tiongkok digelar bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada tanggal 6 Juni. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina sekaligus kemenangan pertama dalam 37 tahun terakhir. Oke, itu dia Sobat Buana informasi kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Nanti juga masih ada info yang bisa kita hadirkan. Dan untuk sholat asar kita pada hari ini Sobat Buana pada jam 15 lewat 43 menit ya untuk warga Padang Panjang, Batik 10 Koto dan sekitarnya. Ya, kita pengen hadirin lagi nih Sobat Buana, ada Mario J. Clow ya dengan Jarak. Oke. Ya, yang merasa ada jarak dengan orang-orang tersayang di saat ini, ya mudah-mudahan tidak menghadapi kegalauan lah ya, kan bisa komunikasi dengan handphone sekarang ya Sobat Buana ya, dunia terasa dekat. Iya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Palembang ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Palembang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mobil biasa.
1: Ambo nyebalik cincin ah. Kaluang yolo. Nah nambo pakai ku kayak kujut tu Ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Dek elo udah koe. Pidi mau cak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Tato ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai tuan. Tunjuk lambu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2

0: Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakak dan di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di muka kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Hatip Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, bre, asli deh perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, ramah dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat Tuhani dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdul Miasa Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana masih diserangkan lagu-lagu ngedumel kita, ngedangdut dan Melayu tentunya nanti sore. Sampai nanti sore jam 18 ya Sobat Bahana ya. Ya, untuk informasi cuaca kami informasikan lagi Sobat Bahana. Untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026 ya. Untuk kondisi cuaca di sebagian wilayah Sumatera Barat ini diprediksi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari ya. Siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di Solok Selatan, sedangkan malam dini hari umumnya berawan. BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini untuk hari ini ya Sobat Bahana ya. Oke, sementara hari Sabtu tanggal 6 Juni ya, cuaca berawan diperkirakan mendominasi sejak pagi, siang hingga sore. Hujan ringan berpotensi turun di Kota Padang, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di wilayah pesisir selatan. Oke, itu dia untuk kondisi serupa juga diperkirakan berlanjut pada malam hari dengan peluang hujan ringan di Padang, Pasaman Barat, Solok, Solok Selatan, pesisir selatan masih berpotensi mengalami hujan ringan sedang hingga lebat ya Sobat Bahana ya. Oke, itu cuaca untuk besok ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana. Mudah-mudahan harga kebutuhan pokok masih stabil ya Sobat Bahana ya. Kalaupun ada yang naik, mudah-mudahan tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu menguras kantong kita tentunya. Dan kami ingatkan kembali buat Sobat Bahana untuk selalu berhati-hati membawa dompet, perhiasan, dan juga cara berpakaian kita ya. Ini bisa mengundang seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Jadi selalu jaga diri kita tentunya ya Sobat Bahana ya. Tapi kalau memang ada kejadian padahal kita udah melakukan hal-hal baik tapi masih ada juga, mungkin itu adalah musibah ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Ada sapu tangan merah nih dari Yusunus akan mengantarkan kita masih di sini di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan

0: manfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, masih diserangkai lagu-lagu Melayu kita hadirkan di sore ini ya. Mengingatkan lagi di saat kita masih mendengarkan lagu-lagu ini dan lagi viral-viralnya di tahun 90-an ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Ada Rindiani, sekarang kita punya Rindu Serindu-Rindunya. Spesial nih buat Sobat Bahana yang suka sekali sama lagu-lagu Malaysia atau Melayu di sore ini ya. Masih bareng saya nanti sini sampai jam 18 sore nanti.

Ya, Sobat Bahana, sudah sampai kita juga di penghujung perjumpaan kita di sore ini ya, Sobat Bahana ya. Dari jam 16 sampai jam 18 diserangkan lagu-lagu ngundumal, ngedangdut, dan Melayu. Ya, sebuah persembahan terakhir Sobat Bahana ada Bunga ya, yang akan mengakhir kebersamaan kita di acara ngedumal pada hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2006. Ya, sana pamit, mohon maaf Sobat Bahana. Setelah ini ada Popranya yang akan melanjutin di acara selanjutnya dari jam 18 sampai jam 23 nanti malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Attention. You are listening to the Honey Fam now.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati fillah, azzakumullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tentang bab ad-dalalah 'alal khair wa ad-da'watu ilaihi. Jadi bab ad-dalalah 'alal khair wa ad-da'wah ila hudan awid dalalah, menunjukkan seseorang kepada kebaikan dan mendakwahkan kepada hidayah atau mendakwahkan kepada kesesatan. Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan satu ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj, wad'u ila rabbik, dan serulah manusia kepada Rabbmu. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas huda, petunjuk yang mustaqim, yang lurus. Kemudian ayat selanjutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berhubungan dengan bab ini adalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Maka pada kedua ayat ini, kedua dalil ini, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan seluruh manusia menjadi kewajiban yang semestinya bagi dirinya adalah menjadi profesi da'i ilallahi azza wa jal, menjadi pendakwah, menjadi penyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan manusia dari kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Dan tidak akan sempurna ad-da'wah atau panggilan kita kecuali atas didasari dengan ilmu. Sebelum kita berdakwah, terlebih dahulu apa yang ingin kita dakwahkan harus kita ilmui. Maka digarisbawahi di sini, bukan ilmu secara mendetil, akan tetapi cukup ilmu kita mengetahui dengan jelas akan apa yang kita dakwahkan. Satu contoh misalkan, ketika kita ditanya di mana alamat lapangan yang ada di samping Kebun Raya Bogor, kalau kita tahu, kita katakan, kalau Bapak mau ke sana, Bapak naik angkot 03, kemudian ke Bogor Trade Mall, kemudian ke arah Kebun Raya, di samping Kebun Raya itulah lapangan Sempur namanya. Kita mengetahui dengan jelas, walaupun pengetahuan kita memang hanya sebatas lapangan itu. Kalau ditanya di luar Bogor, kita tidak tahu apa-apa. Maka ketika kita mengajak seseorang yang sedang melakukan kesyirikan, lantas kita cuma tahu kesyirikan itu dilarang, maka kita mengatakan kepadanya, Pak, mohon maaf, yang Bapak lakukan ini adalah sebuah kesyirikan, dan kesyirikan merupakan hal yang terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhkan, Pak. Cukup sampai di situ. Jangan berkata-kata sampai melebihkan apa yang kita ilmui. Dan tidak juga sebaliknya. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesyirikan, lantas kita diam seribu bahasa, padahal kita tahu itu adalah perbuatan syirik. Dan kita tahu pelakunya hampir mati. Kalau kita tidak dakwahkan, maka dia akan mati dalam kehinaan. Karena Allah akan menghinakan dia selama-lamanya di dalam api jahannam. Tapi berkata dalam hati kecil kita, saya belum cukup ilmu untuk berdakwah. Ini pun sebuah kesalahan. Karena ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang kita ketahui. Dan kita tidak dibebankan untuk menyampaikan apa-apa yang kita tidak tahu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menegaskan, seorang yang ingin menjadi dai, yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak diwajibkan untuk mengetahui seluruh bab di dalam ilmu Islam. Hanya cukup mengetahui apa yang menjadi kepentingan bagi dia dan apa yang menjadi kepentingan bagi masyarakatnya. Terkadang seseorang silau dengan ilmunya. Saya hafal hadis yang sekian ribu hadis, padahal masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya belum tahu tata cara sholat. Dia menjelaskan ribuan, jutaan hadis misalkan, akan tetapi sholat masyarakat yang didakwahkan belum sampai kepada kebenaran. Maka ini pun menjadi hal yang harus diperhatikan bagi seorang dai. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, la yajuz antadu'u bila ilmin abadan. Tidak diperbolehkan kita menyeru kepada seseorang untuk mendapatkan hidayah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu selama-lamanya. Dan tidak boleh juga sebaliknya, kita mendakwahkan seseorang, apa-apa yang kita dakwahkan tersebut kita belum tahu ilmunya. Maka ini hati-hati, ini menjadi kebahayaan bagi kita secara pribadi dan kebahayaan bagi orang-orang yang mengikuti diri kita. Misalkan banyak para manusia yang sudah diklaim bahwasanya dia adalah juru dakwah, ini menjadi tempat kembali orang-orang yang memiliki banyak permasalahan. Kalau ditanya, dibilang tidak tahu atau wallahu a'lam, akan gengsi untuk menjawab dengan perkataan wallahu a'lam. Akhirnya terpaksa mengeluarkan, kayaknya yang nyerempet-nyerempet ini hukumnya. Walhasil, ini adalah sebuah kebahayaan bagi dirinya dan kebahayaan bagi orang yang menerima jawaban dari dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian katakan, jangan diikuti apa-apa yang tidak kalian memiliki ilmu terhadapnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita, semuanya akan dipertanyakan, akan ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika memanggil, menyeru orang lain kepada jalan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala harus dengan hikmah. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan hikmah

hikmah adalah yunzilul asya fi manaziliha. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harus jeli kita, apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang kita dakwahkan, apa yang diperlukan oleh orang yang ada di hadapan kita, itulah yang kita seru, itulah yang kita ajak. Misalkan, seseorang yang sedang tersentuh dalam keharaman, sedang merokok misalkan, sedang minum khamr misalkan, dan memakai celana menjulur sampai ke tanah. Karena kita sudah mengangkat celana kita berdasarkan sunnah yang kita fahami, yang didakwahkan bukan keharaman rokok atau keharaman khamr, tapi yang kita dakwahkan, Pak, celananya tolong diangkat, haram Pak sampai ke tanah seperti ini. Yang diwajibkan adalah celana, sarung atau pakaian yang kita pakai sampai di atas mata kaki. Padahal apa? Dia sedang melakukan keharaman. Bisa jadi dia belum pernah sholat. Maka yang seperti ini, yang dituntut ketika kita melakukan dakwah harus dengan hikmah, kita menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai seorang yang tidak pernah sholat, ketika dia masuk masjid, bapak ini kenapa jenggotnya dicukur? Karena jenggotnya terlihat dicukur. Padahal dia baru pertama kali nyentuh masjid. Bapak ini kenapa celananya sampai ke tanah? Bapak ini saya lihat kerja di bank. Gak jadi sholat orang itu. Keluar lagi. Padahal bisa jadi, dia baru tergerak dengan panggilan azan yang sekian puluh tahun dia gak pernah sholat. Dia baru sadar bahwa dia punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Maka seorang da'i harus pandai mengatakan mana sesuatu yang pas dengan posisinya dan waktunya masing-masing. Jangan sampai kita mendahulukan yang tidak penting dari yang penting. Dan kita pun harus mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Maka inilah yang dikatakan dengan hikmah di dalam berdakwah. Kita ingat sama-sama bagaimana seorang yang ingin bertaubat dikisahkan ketika bertanya dengan seorang rahib, aku telah membunuh 99 orang. Masih adakah kesempatan untuk diriku yang telah melakukan hal demikian untuk bertaubat? Kayaknya sudah gak ada. Penggal. Dibunuh juga. Karena apa? Dia katakan, oh sudah gak mungkin. Satu kali membunuh saja sudah perbuatan kefasikan. Satu kali membunuh saja sudah masuk ke dalam neraka. Apalagi 99 kali melakukan pembunuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang kedua, yang berdakwah dengan hikmah, cobalah pergi ke tempat tersebut. Ketika menuju jalan tersebut, dicabutlah nyawanya oleh malakul maut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat antara malaikat dan dai tadi sudah terlepas dari kewajibannya. Dia telah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah yang dikatakan dengan hikmah. Karena bisa jadi ketika kita mendakwahkan orang yang berilmu, kata-kata yang kita sampaikan pun berbeda. Dan ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang jahil, anak-anak kecil misalkan, kata-katanya pun berbeda. Dia tidak tahu sampai detailnya. Kalau anak kecil, cukup diperintahkan untuk sholat, dia mengikuti segala bacaan imam, dia mendengarkan tidak berisik, cukup bagi dia. Jangan sampai anak kecil kita bebankan, hafalkan dulu surat Amma yatasa'alun, surat An-Naba, baru kamu boleh menyentuh masjid. Akhirnya gak ada anak kecil yang kenal dengan masjid. Maka inilah yang dituntut bagi seorang dai yang kedua, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawa'idhatil hasanah." Pengajaran, nasihat yang baik ini dibutuhkan dalam berdakwah. Kalau kita sebagai contoh di satu lingkungan, lantas kita tidak memberikan toladan yang baik di lingkungan kita, maka bisa jadi apa yang kita dakwahkan tertolak oleh masyarakat. Misalkan satu hari kita memerintahkan seluruh masyarakat untuk berkurban. Ternyata kita penuh dengan kekayaan, gelimangan harta ada pada kita. Akan tetapi kita tidak mengeluarkan zakat fitrah yang hanya 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Maka bisa jadi dakwah kita untuk melaksanakan sunnah berkurban di Idul Adha ini tertolak oleh

0: cadar misalkan, ada gak yang menerangkan bahwasanya cadar wanita itu ditutup matanya satu, cadar wanita itu boleh kelihatan hidung, wanita itu tidak apa-apa, tidak memakai cadar, padahal dia baru duduk kebetulan membahas ayat tentang jilbab. Akhirnya apa? Kita berdebat sampai masuk perdebatan-perdebatan yang tidak berguna, bisa jadi sampai meninggalkan sholat fardu. Maka bisa jadi seorang ulama atau seorang ustad berkata ketika ada pertanyaan yang sampai kepadanya, diberikan kepada orang yang satu berbeda, dan diberikan jawaban kepada orang yang satu dengan satu pertanyaan berbeda juga. Tergantung apa? Tergantung kondisi si penanya. Bayangkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang datang kepada beliau alaihissalatu wassalam, Rasul hanya menyampaikan la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Sampai tiga kali diulang-ulang la taghdab. Ketika ada sahabat yang bertanya lagi, qul li fil islami qawlan. Katakanlah ya Rasulullah, satu perkataan untukku yang aku tidak akan tanyakan lagi kepada selainmu. Amantu billah tsumma istaqim. Kok beda lagi jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW jelas sekali, dan bagaimana Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan pengetahuannya akan keadaan sahabahnya. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling memperhatikan keadaan setiap sahabahnya. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh Rasulullah SAW, betul-betul Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci siapa kelompok yang akan didakwahkannya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika Mu'adz akan diutus oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, innaka la ta'ti qauman ahla kitab. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum, satu kelompok ahlu kitab. Yang namanya ahlu kitab adalah orang-orang yang mempunyai landasan kitab. Mereka memiliki referensi, mereka memiliki rujukan, mereka bukan orang sembarangan. Dan Rasul telah menyampaikan itu kepada Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz pun sebelum datang ke kelompok tersebut sudah mempersiapkan, inilah yang akan aku bawa dari Rasulullah SAW, dan yang akan aku datangi bukan kaum main-main. Mereka punya kitab, mereka punya rujukan. Maka bahasanya, tingkah lakunya, bagaimana adab mendakwahkannya pun berbeda. Kita bayangkan ketika kita sedang mendakwahkan seseorang yang berdakwah.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdul Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak San?

0: jadi nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya di Obral.
1: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
2: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
3: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan MSPI nomor 28 Pasar Padang Panjang.
3: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan

0: sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Lancar.

0: iya biasa.
1: Ambon nyoba licin-licin ah. Kalon yolo. Nah nombor pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Pidi mau cak balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasal. Tato kemas ilham pai. Di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana raja. Bagagelah sana, ke toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini

Mi sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya, Haji Yandrayani SA, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, ikhlas merupakan sifat terpuji dalam hati seseorang yang akan menghiasi perilaku seorang muslim. Segalanya dilakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah perhiasan hati yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian akhirat. Tanpa ikhlas, amal perbuatan akan sia-sia, tiada guna. Ikhlas artinya memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala amal perbuatan dan perkataan, baik zahir maupun batin. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan amalan hati yang sangat penting, dasar dan syarat diterimanya amal perbuatan. Tanpa ikhlas, manusia akan tersesat dan menjadi orang-orang yang merugi. Dengan keikhlasan, amal perbuatan akan menjadi agung sekalipun amal itu sepele menurut pandangan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa amal perbuatan hati adalah dasar utama dan perbuatan anggota badan merupakan pengikut serta penyempurnanya. Dan sesungguhnya niat sebagai ruh, sedangkan amal perbuatan bagaikan jasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk itu. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Pendengar yang budiman, ikhlas bukan hanya amalan hati yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling utama. Selain itu, ikhlas juga sebagai benteng seorang mukmin dari bujuk rayu setan dan fitnah orang-orang yang sesat menyesatkan. Ketahuilah bahwa setan tidak akan mampu membobol benteng seorang mukmin yang beribadah dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 82-83. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan di antara mereka. Para salafus salih sangat memperhatikan niat ikhlas mereka dan saling memberikan wasiat antara satu dengan yang lainnya untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam hidup. Sebagaimana apa yang pernah ditulis oleh Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Ash'ari.

0: Allahu anhuma. Barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dirinya dari apa-apa yang terdapat di antara manusia. Dan juga sebagaimana yang sudah masyhur diriwayatkan bahwa para salafus saleh memulai tulisannya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Hal ini sebagai bentuk pengingatan kepada para penulis kitab, khususnya untuk mengikhlaskan niat. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, maka hendaknya ia memulai tulisannya dengan hadis ini. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa ikhlas memiliki penopang-penopang. Dan penopang tersebut diantaranya yang pertama adalah ilmu yang mantap. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari doanya. Yang ketiga, membaca kisah orang yang ikhlas. Lalu keempat, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kelima, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar, ikhlas pun memiliki pengaruh terhadap amal perbuatan. Pengaruh yang pertama, kelanggengan amal perbuatan itu. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, ilmu yang benar. Dan yang keempat, tekad yang kuat melakukan atau melaksanakan amal perbuatan. Adapun orang yang ikhlas juga memiliki sifat khusus. Di antaranya yang pertama, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyembunyikan amal jauh lebih ia sukai. Dan sifat yang ketiga, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa metode yang perlu kita perhatikan jika kita ingin meraih keikhlasan. Metode yang pertama, mengetahui macam-macam riya, faktor-faktor yang mendorongnya, dan berusaha memutus serta mencabut akar-akarnya. Kemudian yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengetahui nama-nama dan sifatnya, serta perbuatannya, tentu dengan ilmu atau pengetahuan yang benar. Adapun yang ketiga, mengetahui sesuatu yang telah disiapkan Allah di akhirat, berupa nikmat dan azab. Jika sang hamba telah mengetahui hal itu, niscaya dia akan lari dan menghindarkan diri dari segala macam bentuk riya, menuju keikhlasan yang murni kepada Allah. Adapun yang keempat, takut kepada riya yang akan merusak amal. Sesungguhnya orang yang takut kepada suatu perkara, tentu ia akan tetap waspada kepadanya, hingga ia selamat darinya. Selanjutnya yang kelima, memperbanyak amal kebaikan dan melakukan ibadah-ibadah yang tersembunyi dan berusaha menyembunyikannya. Metode yang keenam pendengar, tidak terpengaruh oleh celaan manusia dan pujian mereka. Sebab yang demikian itu sangat tidak bermanfaat dan tidak juga membahayakannya. Tetapi, hendaknya takut kepada Allah dengan mengikhlaskan amal. Yang ketujuh, selalu mengingat kematian dan memangkas segala bentuk angan-angan. Kemudian yang kedelapan, takut akan su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Dan dengan rasa takut ini maka seseorang akan berusaha mengikhlaskan semua amalnya dan juga perkataannya. Adapun metode yang kesembilan yaitu bergaul dan berteman dengan orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan bertakwa. Kemudian kesepuluh, berdoa dan kembali kepada Allah Ta'ala agar menganugerahi keikhlasan kepadanya. Kemudian yang ke-11, menghapus sifat tamak terhadap sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain ataupun hal-hal duniawi lainnya. Dan terakhir metode yang ke-12, mengetahui buah dari keikhlasan, faidah-faidahnya, dan akibat kebaikan yang ditinggalkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pendengar rahimakumullah, buah dari keikhlasan tersebut diantaranya, yang pertama adalah ketenangan jiwa. Keikhlasan akan memberikan ketenangan jiwa dan memberikan kedamaian hati kepada pelakunya, sehingga membuatnya lapang dada dan tenang hatinya. hatinya terhimpun pada satu tujuan, yaitu ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasratnya terhimpun dalam satu wadah, yaitu meniti jalan yang membawanya kepada keridhaan Allah. Tidak dapat diragukan, kejelasan tujuan dan kelurusan jalan ke arah itu mampu membuat manusia menjadi tenang menghadapi guncangan, karena adanya berbagai tren, kecenderungan, dan jalan yang bisa ditempuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, "Man ja'alal humuma hamman wahidan kafahu Allahu hamma dunyahu, wa man tasha'abathu al-humum lam yubalillahu fi ayyi awdiyatid dunya halak." Barang siapa menjadikan berbagai hasrat sebagai satu hasrat saja, maka Allah mencukupkannya dari hasrat dunia. Dan barang siapa hasratnya bercabang-cabang, Allah tidak mempedulikannya di penjuru dunia manapun dia mengalami kehancuran dan kebinasaan. Yang dimaksud hasratnya bercabang-cabang dalam hadis tersebut adalah terbagi-bagi, tertuju kepada harta, kedudukan, nafsu, dan lain-lainnya. Berbeda dengan orang mukmin yang hasratnya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendengar rahimakumullah, buah dari ikhlas yang kedua adalah kekuatan rohani. Ikhlas memberikan kekuatan rohani kepada orang yang mukhlis, karena keunggulan tujuan ikhlas di dalam dirinya dan kehendaknya yang menyatu, yaitu keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gila harta, kedudukan, ketenaran atau gelar adalah orang yang amat lemah, yaitu ketika tiba-tiba menyembul suatu harapan mewujudkan kerakusannya terhadap dunia. Dia orang lemah di hadapan orang-orang yang seharusnya dia beri. Dia orang lemah jika dia takut kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Sedangkan orang yang menjual dunia karena Allah, maka dia bisa memperoleh kekuatan dan tidak akan melemah, mendapat kemampuan yang tidak mengendor. Maka dengan kebebasannya dari dunia dan ikhlasnya jauh lebih kuat daripada segala kekuatan material yang ditangkap mata manusia. Orang yang mukhlis karena Allah tidak akan melemah dari janji-janji yang diobral, tidak bergeming karena ancaman, tidak menjadi hina karena kerakusan, dan tidak bisa dicegah karena rasa takut. Teladannya dalam masalah ini adalah Nabi SAW yang pernah ditawari kekuasaan, kedudukan yang terhormat, harta, dan segala kenikmatan dunia, agar beliau menghentikan dakwanya. Menghadapi tawaran ini beliau menjawab dengan nada yang keras dan tegas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, "Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruk hadzal amr ma taraktu hatta yazharahu Allahu aw ahlaka dunah." Demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah menegakkannya atau membinasakan yang lainnya. Andai kata Nabi SAW mempunyai nafsu yang tersembunyi terhadap harta, kekuasaan, dan kedudukan, tentu ketegarannya menghadapi tawaran yang sangat menarik dari para pemimpin Quraisy tersebut akan melemah. Tetapi beliau tahu tujuannya, sehingga beliau pun sangat ikhlas. Beliau tahu Rabbnya, sehingga tidak mau menyekutukan sesuatu dengannya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai akhlak mulia, yaitu ikhlas, pada bagian yang pertama ini. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berbuat ikhlas dan mengistiqamahkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah,

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata takwa sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاوِمِينَ الْغَيْبِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka pendengar, mempraktekkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, takwa itu terletak di sini. Sambil beliau SAW menunjuk ke hati beliau 3 kali. Disinilah letak sulitnya merealisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ketika menjelaskan mengenai hakikat takwa, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati dan bukan takwa pada anggota badan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah
Dan barang siapa yang

beliau berkata yang artinya, sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seorang. Akan tetapi, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, makna takwa yang hakiki tersebut sangatlah jelas, karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin. Padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah, kecuali sedikit sekali. Demikianlah pendengar, keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir, tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya. Dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 berikut. Wa minan nas man ya'budu Allah 'ala harf fa in asaba khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia masuk ke dalam agama Islam pada tepinya, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak didapatkannya, maka dia akan berpaling. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa contoh yang merupakan pengamalan takwa yang hakiki dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Pengamalan takwa hakiki yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut pendengar, yaitu berinfak, bersedekah dalam

0: keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati dan bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Pendengar, kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho kepada orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah, benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang ketiga, yaitu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, was'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab, was'aluka al qasda fil faqri wal ghani. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain, dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah, dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan contoh pengamalan takwa yang terakhir, yaitu ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Cinta karena Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi. Cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan, keburukan yang bersifat duniawi semata, bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat kita mengenai takwa dan beberapa contoh mengenai pengamalan takwa yang hakiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الله.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai

kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ketujuh sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء.

ماء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama, yang merusak sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih, dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik

0: yang rata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih. Akan tetapi, suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat. Maka, pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati. Dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama. Karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya, mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ali bin Umar qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum athnam al baqar wa raditum bis sar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli enak, mengambil ekor sapi dan ridha dengan pertanian, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seorang ulama Ahlussunnah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisih para rasul dan mengerahkan pedang syariat pada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan pada kita untuk menjadikannya ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Namun pendengar, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterimanya suatu amal. Di samping itu, jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa, dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha ila yaumin talqauna rabbakum ala hal balaghtu qalu na'am qal allahumma ashhad falyubaligh ash-shahidul ghaib فَرُبَّ مُبَالَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجُوا بَعْرِ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابًا. Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta kalian diharamkan atas kalian saling menzaliminya, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku. Sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Demikian agung perkara jihad ini, menuntut setiap muslim melakukannya untuk menggapai cinta dan keriduan Allah. Tentu saja hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat, komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merealisasikan target dan tujuan syariat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan, sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus, dan dia mendapat akibat dan pahala besar di akhirat nanti. Hal itu karena ia berjalan di atas cahaya ilahi, petunjuk dan ilmu dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pendengar, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan tentunya bertanya kepada para ulama pewaris Nabi tentang hal-hal yang belum ia ketahui. Apalagi dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini. Pendengar yang budiman,

Ketika menjelaskan makna jihad, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci. Di tempat lainnya, beliau rahimahullah juga menyatakan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai suatu yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh, dan menolak suatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Pendengar, kata jihad bila didengar banyak orang, maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibn Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu jihad memerangi hawa nafsu, jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir. Namun dalam keterangan selanjutnya, Ibnu Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran. Kemudian pendengar, beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad tersebut dengan menyatakan bahwa jihad memerangi hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar tunjuk ilahi dan agama yang lurus, yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmunya. Kalau tidak demikian, maka sekedar hanya mengilmunya tanpa amal, maka tidak akan memberi manfaat. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, maka ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Dan tingkatan yang terakhir, yaitu jihad memeranginya untuk tambah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang, dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna 4 martabat ini, maka ia termasuk rebbaniyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim atau ulama tidak berhak disebut rebbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan, dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal, dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit. Adapun jihad memerangi setan memiliki 2 tingkatan. Tingkatan jihad yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Dan yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama, mengatasi syubhat dilakukan dengan yakin, dan jihad yang kedua, mengatasi syahwat dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.

kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Lalu dengan kesabaran itu ia menolak syahwat serta keinginan rusak, dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat. Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki 4 tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Sedang jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan, dan kemungkaran memiliki 3 tingkatan, yaitu dengan tangan bila mampu, apabila tidak mampu berpindah pada lisan, bila juga tidak mampu maka diingkari dengan hati. Inilah 13 martabat jihad. Dan barang siapa yang meninggal dan belum berperang serta tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, maka ia meninggal di atas 1 cabang kemunafikan. Dari keterangan Ibnu Qayyim dapat diambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, banyak kaum muslimin yang memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja. Ini adalah pemahaman parsial. Kemudian pelajaran kedua, sudah seharusnya seorang muslim memulai jihad fisabilillah dengan jihad nafsi untuk taat kepada Allah, dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama Islam, dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian mengamalkan seluruh ilmu yang dimilikinya, karena maksud tujuan ilmu adalah diamalkan. Setelah itu, barulah ia memerangi jiwa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu dan amal, lalu bersabar dari semua gangguan dan rintangan ketika belajar, beramal, dan berdakwah. Inilah jihad memerangi nafsu, yang merupakan jihad terbesar dan didahulukan dari selainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, jihad memerangi musuh Allah yang di luar jiwa adalah cabang dari jihad memerangi jiwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya yang sahih, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah. Maka jihad memerangi jiwa didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar jiwa dan menjadi induknya. Karena orang yang belum berjihad memerangi jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memeranginya di jalan Allah, maka tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad. Jihad memerangi jiwa hukumnya wajib atau fardu ain, tidak bisa diwakili orang lain, karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang. Pendengar yang budiman, itulah penjelasan singkat mengenai jihad dan beberapa tingkatannya. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada edisi selanjutnya. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

105,2 Bana FM, Ranca Bana. Sobat Bana, kembali di malam hari ini kita jumpa di acara Mouse tentunya untuk edisi Jumat 5 Juni 2020. Hingga lintas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk sobat yang mau request lagu boleh lewat WhatsApp gitu ya, di nomor 0821-2270-8300.

0: Iqbal Sobat Bahana, sementara saat ini pukul 9 lebih 8 menit malam ya, atau pukul 21 lebih 8 menit ya, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan malam hari ini di MOS ya. Kita akan dengarkan sebuah lagu dulu ya, dari RC Widianto berduet dengan Bristia Jodi ya. Tapi sepertinya ada telepon, kita tahan dulu lagunya ya, biar enak gitu ya. Oke, ini dari siapa ini? Coba kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Om Praja.
0: Iya, selamat malam dengan?
1: Selamat malam juga Mbak Ana.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ayah Nadia, Om Praja.
0: Ayah Nadia di mana ya? Lupa saya.
1: Ayah Nadia di Tanjung Barulak.
0: Oh, Tanjung Berulak ya. Oke, baik.
1: Itu nomornya yang lama itu lagi, Bang Pareja.
0: Oh gitu, oke, baik. Mau request lagu apa malam ini?
1: Halo, lagu kalau kesukaan saya ingin ini bisa manca, Bang Pareja ya?
0: Bisa.
1: Abren Adam, Bang Pareja.
0: Judulnya?
1: Apa ya? Please forgive me.
0: Please forgive me, Brian Adamsnya. Oke, baik, nanti kan kita putarkan.
1: Ya, salam untuk Bang Praja.
0: Ya.
1: Salam untuk Uni Sandra.
0: Oke.
1: Seluruh penyiar Bahana lah sama sekalian.
0: Baik.
1: Ya, salam kepada teman-teman fansnya Bahana di mana saja berada gitu.
0: Oke, baik.
1: Demikian aja, Bang Praja.
0: Baik, Ayah Nadia tadi ya?
1: Iya, Ayah Nadia. Ya.
0: Oke, baik.
1: Makasih, Bang Praja.
0: Yui.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak Bahana.
0: Demikian ada Ayah Nadia di Tanjung Berulak, Sobat Bahana ya. Mau dengerin lagu dari Brian Adams? Please forgive me. Baik, Sobat Bahana, kita akan kembali dengarkan lagu dari siapa tadi ya? RC Widianto dan Bristia Jodi ya, dalam lagunya Sejauh Dua Benua. Dan kemudian kita akan dengarkan lagu yang direquest oleh Ayah Nadia di Tanjung Barulak ya, dengan lagunya Please Forgive Me, Brian Adams. Salam hangat selalu dari studio Bahana FM. Dan untuk sobat yang mau dengarkan lagu kesukaannya melalui MOS ini, silakan tinggalkan pesan di WhatsApp Bahana ya, di 0821 227 0830.

Ayana Dia di Tanjung Barula. Ya, okey. Baik, sembari kita nunggu telepon yang akan bergabung, kita ke WhatsApp dulu ya. Dari siapa nih? Putra Medan Bodam. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja, mau ikutan dong? Katanya boleh, boleh. Bang, tolong diputarkan lagunya Jinati, Sail Over Seven Seas. Oh, ini lagu nostalgia ini ya, kalau nggak salah ya. Benar. Salamnya buat semua pencinta Mos di malam hari tanpa kita sebutkan namanya satu persatu. Salamnya dikemas rapi dengan, ya Bang ya, salam hangat dan salam kompak selalu. Terima kasih Bang Praja, selamat malam Bana Rancak Bana. Demikian katanya Putra Medan Boda. Coba kita cek dulu lagunya, mudah-mudahan tidak ada kendala.

Oke, ini lagu yang dipesan oleh Putra Medan Boda. Kita suruh artisnya naik ke atas panggung. Oke, ya, ada standby. Kemudian ini ada lagi pesan masuk nih dari siapa? Dari Aldi di Jakarta, ya. Assalamualaikum Bang 109 katanya Aldi, ya. Sambil ada kerjaan kita berdua dengerin, mau request nih katanya. Boleh. Aldi mau minta lagu yang dinyanyiin sama orang yang sama Aldi ini sebentar lagi mau konser tunggal katanya. Oh, sama Afgan ya. Oke. Okay. Oh, Aldi nih lagi berduaan nih sama Afgan ya, sobat ya. Judulnya Kacamata. Dia kirim salam salam nih buat Bang 109 dan Bana FM Padang Panjang. Oke, okay, thank you Afgan ya. Salam kembali buat Afgan di sana ya. Oke. Okay. Aldi sekalian mau nyalamin pendengar mau request ya. Bunda Daliar, TL, Nico, Putra Medan Boda, Nina, Henry, Santi, Leni juga dapat salam dari Aldi di malam hari ini. Spesialnya buat istriku sama orang yang nyanyiin lagunya ini yang lagi sama Aldi. Iya, ini ada Afgan fotonya di sini. Lagi bareng sama Aldi ya. Oke, kayak kembaran gitu ya. Sama-sama orang Minang pastilah ya. Orang Minang itu kan ganteng-ganteng gitu ya. Baik itu Afgan ataupun Aldi tentunya ya. Dan juga pendengar Bahana yang lainnya. Tentu ya. Ya, sobat yang mau juga request lagu kesukaannya di malam hari ini, silakan ke WhatsApp boleh, mau nelpon langsung juga boleh ya.

0: Baik, kita akan langsung dengarkan lagu pertama dulu ya, yang udah di request oleh Putra Medan Boda ya Sobat Bana ya, dari Jinati, Sail Over Seven Seas ya. Ini lagu asik sekali untuk kita simak bersama. Selamat selalu dari studio dan selamat mendengarkan.
1: Nothing. You know I love you.

Ya, kita udah dengarkan lagu yang direquest oleh Putra Medan Boda dan Aldi di Jakarta ya. 35 menit telah berlalu dari pukul 21 malam ini. Sobat, kita akan bacakan sebuah pesan yang masuk dari siapa nih? Oh, Nico di Ekor Lubuk, sobat ya. Assalamualaikum Kak Praja, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nico. Kak, mau ikut MOS dong, mau request, boleh ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari The Massive ya. Judulnya Terlalu Dalam. Oke. Oke ya, Terlalu Dalam. Kirim salam buatnya Lenny di Balai-Balai, juga buat Joni di Tanah Hitam, dan Herman juga di tempat yang sama katanya. Lagi ngapain lo bro, katanya. Dan juga salam buat siapa nih, Aldi di Jakarta, buat Putra Medan Boda, juga buat Henry ya. Dan tak lupa salam istimewanya buat Silvi di sesuatu tempat katanya. Wih, dirahasiain ya. Berarti ini spesial nih Silvi kali ya. Jadi lagunya Terlalu Dalam. Oke, terlalu ya. Ini dia lagunya. Kemudian ya, sambil kita

tunggu telepon yang mau bergabung. Kita kembali ke WhatsApp dulu ya, ada yang mau request nih ya. Dari Aidil namanya ya, Aidil ya. Aidil di Pasar Baru. Oke, baik. Selamat malam buat Aidil. Selamat malam Kak Praja katanya. Mos mau request katanya. Oh, boleh. Mau request? Boleh. Kak, tolong diputarkan lagu dari Marion Jola berduet dengan Nino katanya. Judulnya Rayu. Oke. Coba kita cek dulu lagunya ya. Rayu. Oh ya, yeah. Marion Jola ya. Featuring Dino Nino ya. Salam buat semua teman-teman pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Dari Aidil di Pasar Baru Padang Panjang, karena kita baru nongol ini ya, katanya mau ikut gabung, mau dengerin lagu-lagu rancak dari radio kesayangan Bahana FM. Salam hangat untuk Kak Penyiar katanya. Oke, baik, salam hangat kembali buat Aidil ya. Ditunggu lagunya nanti.

Baik, dan kali ini ada pesan masuk dari siapa nih? Rahmadi namanya ya. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat malam Kak Penyiar katanya. Mos dong, mau request. Boleh dong, boleh ya. Kak, tolong diputarkan lagu judulnya Hatimu Milik Dia ya. Penyanyinya Arfian Dewi ya. Oke, coba kita cek dulu ya. Hatimu Milik Dia. Oke, ini dia lagunya. Siap. Kirim salam untuk semua pendengar Radio Bahana, karena kita adalah pendatang baru ya. Salam kenal, salam kompak selalu katanya ya. Rahmadi ya. Oke, ini ada teman baru kita, sobat Bahana, namanya Rahmadi. Minta lagu dari Arfian Dwi ya. Wah, ini dia lagunya, udah standby. Dan akhirnya kita akan dengarkan lagu berikut ini, sobat Bahana. Ada 3 lagu berturut-turut yang perlu kita dengar, karena ini adalah permintaan dari teman-teman di acara MOS untuk edisi malam ini. Dan buat teman-teman yang juga ingin dengar lagu kesukaannya, silakan tinggalkan pesan di WhatsApp atau telepon nanti setelah lagu-lagu usai diputar ya. Ini dia The Massive, Terlalu Dalam. Salam hangat selalu dan selamat mendengarkan.

0: 100,2 Bana FM Ranca Bana. Masih di acara MOS tentunya, More Request. Baik, kami ini datang dari Santi di Singgalang ya. Oke, apa nih isi WA-nya? Coba kita baca ya. Selamat malam Kak Praja. Selamat malam kembali Santi. Gimana kabar? Kak, tolong diputarkan lagu Kak ya, dari Judika. Judulnya Terpikat Pada Cinta. Wow, enak banget judulnya, Terpikat Pada Cinta. Oh, muncul dia, ini dia. Salam buat Aldi dan Afgan juga di Jakarta ya, katanya. Asik ya. Salam kompak selalu. Dan juga buat Henry di Bukit Surungan, Putranya dan Boda, Opung Sianturi di Kota Lawe katanya. Tak lupa buat Lenny dan Nina ya. Salam kompak selalu teman-teman di udara katanya, melalui Bahana FM tentu ya. Lagunya Terpikat Pada Cinta, lagu yang dipesan oleh Santi di Singgalang. Dan kali ini ada dari siapa nih? Arif ya. Dari Arif WA-nya nih, nomornya 08 4 angka belakangnya 6152 ya. Oke, ini dia Arif ya. Arif minta lagu Kak katanya, lagu dari Khaled G dan Adrian Khalif ya. Judulnya Adinda. Ada enggak Kak katanya? Coba kita cek dulu ya, Adinda Adrian Khalif. Oke, ini dia. Ada ya, ready lagunya. Salam buat seluruh pendengar radio Bahana FM dimanapun berada katanya. Dan semoga terhibur dengan lagu yang aku request. Oke, baik Arif ya, ditunggu lagunya. Ada telepon, kita angkat telepon dulu sobat ya. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam.
1: Aja ketiduran aku.
0: Wah, ketiduran kenapa?
1: Ya, ketiduran. Aku terbangun kan.
0: Iya.
1: Angin aku sekarang Jumat ada merkuas.
0: Iya. Oke.
1: Aku putar pulau minyak.

0: gitu.
1: Ikut radio.
0: Asik.
1: Ke apa ini sekarang ya? Apa aja lah, ngapain repot?
0: Ngapain repot ya?
1: Iya.
0: Oke, baik,
1: Nah,
0: mengirim-kirim
1: dalam
0: salam.
1: yang udah banyak yang gabung.
0: Udah banyak.
1: Ayo udah buat dah semua-semuanya aja.
0: Ya,
1: Aldi udah gabung.
0: Aldi sudah.
1: Oh sudah. Kita mudah-mudah.
0: Oke.
1: Ini, nah,
0: Ya.
1: Kendri, pokoknya semua-semuanya lah.
0: Oke.
1: Yang mereka gabung mau di request.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Itu aja, ditunggu lagunya
1: Ya,
0: nanti.
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak benar.
0: Oke. Demikian ada Umi Dahliar di Pitalah Sobat Bana ya. Mau dengerin lagu, ngapain repot. Nggak mau repot nih Umi Dahliar ya. Baik, nanti kita dengarkan lagunya. Kemudian ini juga ada pesan masuk ya. Kayaknya ada telepon juga lagi nih ya. Kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, kantor aja.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ajo Munir Sikumbang di Pariaman. Mau dengerin lagu apa nih malam ini, Ajo?
2: Rindu. Rindu.
0: Apa?
2: Seberang luka.
0: Apa judulnya?
2: Rindu di seberang luka.
0: Rindu di seberang luka. Oh, asik juga nih judulnya nih.
2: Berpian, berdua penyanyinya.
0: Rindu
2: di seberang luka.
0: Di seberang luka.

0: Aduh, sayang sekali ya Jemunir, nggak ada lagunya nih. Dengan apa nih, mau ditukar?
1: Hatiku terbelah dua.
0: Hatiku?
1: Terbelah dua. Iya, benar.
0: Hatiku terbelah dua. Ini lagu lama apa lagu baru ya?
1: Lagu lama.
0: Hatiku terbelah dua. Tuh, nggak ditemukan lagu judul dengan Hatiku Terbelah Dua katanya. Gimana ya?
1: Cerita Berganti Bahagia.
0: Lagu lama juga?
1: Cerita Berganti Bahagia.
0: Derita
1: Berganti Bahagia.
0: Berganti juga nggak ada judul lagu itu. Derita Berganti Bahagia.
1: Jadi ada cerita aja lah, Ramen.
0: Hah?
1: Ade Putra.
0: Ade Putra?
1: Ceria yang jujur.
0: Ade Putra.
1: Ceria yang jujur.
0: Judulnya Pria yang Jujur?
1: Iya.
0: Pria yang jujur. Oh, enggak juga nongol. Aduh. Gimana nih?
1: Enggak ada
0: lagunya. Judul lagu Pria yang Jujur.
1: Dari di tengah jalan kerja.
0: Kenapa tuh? Edi Silitonga.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Diambang Sore.
0: Oh, nggak bisa. Itu kategorinya Melayu.
1: Melayu, ya.
0: Melayu itu hanya jam 5 sore bisa diputar atau jam 1 siang.
1: Nasibmu dan nasibku.
0: Nasibmu?
1: Nasibku.
0: Nasibmu, nasibku. Siapa yang nyanyi?
1: Istrianto lah.
0: Aku juga gak tahu. Gimana ya?

0: Betul-betul nggak ada lagunya itu.
1: Gelas-gelas kaca aja lah, awam raja.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Ada
0: niat sih dengan nyanyinya. Oke, ini ada nih ya. Oke, iyalah kalau nanti kita putarkan ya. Ditunggu ya. Oke, amin. Oke.
1: Di bungkus kami hanya lawanen nama nenda kami nama tu bukanlah tapi salam kumpul dari minisul bangsa yang membawa sokota wanen.
0: Baik, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih banyak wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Tancak Bana.
0: Oke. Baik sobat Bana, kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh teman-teman di malam hari ini. Yang pertama adalah Judika dengan Terpikat Pada.

100,2 Bana FM Ranca Bana. Halo Bana, kita masih tentu di Most tentunya, More Request ya. Untuk Sobat Bana yang pengen request lagu kesukaannya di malam hari ini sampai pukul 11 malam nanti.

Baik, kali ini ada permintaan dari siapa nih WA-nya ya, ada pesan di WA ya. Dari Leni di Balai-Balai ya. Oke, baik, apa katanya? Kak Praja, selamat malam. Mos dong katanya. Iya, silakan ya, silakan. Boleh, boleh, yang mau request siapa aja boleh. Kak, malam-malam begini boleh gak putar lagu yang agak ngebeat dikit ya? Aku pengen dengerin lagu dari Iwake bersama Cheryl Senavia dan juga ada Mezura katanya dan kawan-kawan. Judulnya apa itu? Oh, bebas ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Biar hangat malam ini ya. Boleh, kenapa tidak? Penting lagunya ada apa enggak ya? Coba saya cek dulu ya. Nanti boleh-boleh aja, ternyata lagunya kagak ada. Oh, ada nih ya. Oke, ini. Salam buat Aldi di Jakarta katanya. Juga buat Leni di Leni. Buat Nina di Silaim katanya ya. Dan juga buat siapa nih? Putra Medan Boda, Nico Dekor Lubuk dan Henry juga. Pokoknya semua pendengar Radio Bahana FM dapat salam ya katanya. Oke deh kalau gitu ya. Nanti kita putar lagunya. Dan kali ini ada pesan dari siapa nih? Nomor teleponnya 2115 belakangnya. Namanya Ayu ya. Ayu di Ngalau katanya ya. Oke, Ngalau Padang Panjang pasti ya, bukan Ngalau Pekumbuh ya. Oke, apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tolong diputerin lagu dari Steven Fasaribu yang judulnya Beri Aku Kesempatan. Lagu ini spesial untuk seseorang yang jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Oh, siapa tuh? Kok gak disebutin namanya. Dan juga salam untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Terima kasih Kak Praja katanya. Oke Ayu, lagunya berjudul Beri Aku Kesempatan ya. Steven Pasaribu. Oke.

Dan lagi-lagi Sobat Bana nih, ada pesan singkat masuk ya di WhatsApp. Kali ini dari Henry di Bukit Surungan ya. Apa kata Henry nih? Kita buka. Ini dia. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Henry. Kak, mau ikut MOS dengan lagu yang berjudul Kau Udara Bagiku. Oh, ini nih. Kau Udara Bagiku ya. Coba kita cek lagunya. Oh, Noah ya. Baik. Katanya salam buat Aldi dan Afgan di Jakarta ya. Dan juga tak lupa salam buat sobat-sobatku semua ya. Ada Leni, ada Nina, ada Nico, dan juga buat Uni Dahliar. Oh, aku jadi penasaran sama Uni Dahliar ini. Loh, kenapa? Kalau Uni Dahliar milih lagunya keren-keren gitu ya katanya. Oh iyalah, Uni Dahliar dilawan. juga salam buat coba nih, buat teman-teman

SMA Negeri 1 Padang Panjang angkatan 2018 katanya. Oke, baik. Berarti yang ini angkatan 2018 SMA Negeri Padang Panjang ya. Ya mudah-mudahan teman-teman angkatannya dengarlah malam ini ya. Baik, Sobat Bana, ada 3 lagu berikut ini permintaan dari teman-teman melalui pesan singkat di WhatsApp, dan kita tentu akan segera dengerin lagu-lagu rancak ini ya. Di informasi waktu pukul 22 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Yang pertama, Iwake dan kawan-kawan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, listrik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: ayah lantala ikwa.
1: Iya ya, helm ipit ma ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Dulu bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pangandaran Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.